Tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip tak dip t